Tuhan. Inun Israel no pande sukan jala menu malabar babau siakan sungai taluha menu malabar babau siakan sungai taluha.

0: तुम कुफा भी
1: Indin, ya itu ternyata tuh pengen kamu di Fontana Lama. Fontana Lama saya kan bakar.
2: Kenapa?
1: Aku tuh saya lu cerita pas aku nih di mandi ini. Iya. Gas di mandi ini pas ini bang, udah mau ada nyak itu. Di sini tuh tengah banyak tuh. Saya om lift stand di mana misi maru. Nampak dia tuh, kan? Nampak tuh itu mobil, dan nampak tuh mobil. Namu tuh misi mereka di lalu tuh bisa sih. Saya marah namu. Ah, kami tanda nafsu ini nampak di tungsi nampak pantura atau bila na ini. Kau kau masa kami tanda di samba mai muka di lalu tu saya gambar ni.
3: Hey, saya mau banyak bang. Kau dah sedi marah kan di seluruh apa? Ya tu standar mana gambar ni? Saya mesti tunggal laksa. Kali si bila standar mana sah? Nawan ni sopir, nawan pandi tungsi, nawan pandi bisiklet. Saya ingin na ini saja. Saya ni mau tampil sama di laut ni. Bukan saya ni. Ini nak latukan.
4: Tuh, mana lu? Tapi, ini kan orang yang dari sekat taksi dulu sekarang. Hei, itu kot ni nak cari orang orang yang khas kaya ni ada orang macam siapa ni? Siapa saja yang dari situ dah na bis ni sini. Ini macam kira kan dia lusa siapa pun. Lusa lah lu yang taksi dulu sekarang ni tak kok? Macam yang kita jadi lu dia tu, latukan motor lah ya. Yom le lem sih kem suk suk kan orang bebas, yuk patung kan le motor. Nisah nisah tu lihat si elam nisku sali je. Nanti je orang sokir kan orang mana kau, mana kau le fitu dah nak lihat dia kalau bulan aku sih senyap sedih. Dah kan? Ah, dia sih tak sangka deh. Orang ni mata yer si mata yer sekarang fitu ni le an maria tu fitu zanya mesti yom fitu dah nak sengkara zanya zanya. Anzai pantani nak kita nak naro tam zai. Si om brode hulare ta jentuna to hulare ta sin cara ni bai lai nam mandin ta cara lu manan na pasati yo ni sanga sanga ndu sa sun cara sa sai san ni
5: ya tu se se de de moto di din din da tukuni tukuni ana na termi ba cara cara sa na da lu te kol se san ba tu ga da ki tan pesak yo mli moto di din din da san we mai ka mundi mana orang zaman ni, ya kita nak rumah zaman ni, faham cuma cun le strapu tadi, kiri di lembit, mandi mafir rumah ni juga, sejauh cekuas. Lalu kalau tu ni lah zaman ni, ni panetin, ni panetan orang tu zaman ya, ini mandi murah pasai tunggayan nu arapain, pasai tunggayan nu arapain, ingat.
6: Kecik, biasa kan orang tu bilam mandi kan? Ia biasa kan tu bilam orang awas, macam tu biasa kan nyaksi tu. Tapi tu tu orang tu zani, ini tu taksi bus tu tu, tu tu orang mandi zani tu. Ini zaman itu sih nyasa, ialah kan, nanti tu dan nanti tu bilam itu semari, kan cuti outside. Atau kan ni ialah kan, alam tanam, alam tanam. Nanti yang dia makan apa, itu mesian mana kain.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufavi.